0: Yankulu labantwana bayahlanya kuri bampulelisa lezulu man bathi bona bafuna ukusetsa emapetla banya kuri fetsa how can I have
1: banya na babanya kuri fetsa
2: fetsa
1: fetsa
2: fetsa